0: yanzu kuma sai daga cikin masu bukatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah.
1: Sunana Aisha, taimako na zo nima. Ina fama da yara marayu kuma nima mariyaniya ce, kuma ni yar gudun hijira ce, bani da kowa, abincin da zamu ci ma rabanmu da abinci tun shekaran jiya. Muna cikin damuwa ga gidan haya, na rasa yanda zan yi, bani da wanda zai taimaka min. Ina neman taimako al'umma annabi, dan matsayin da annabi yake da shi a gurinmu. Dan Allah, dan annabi ku taimaka min, ku rufa min asiri, ku taimaka min dan Allah. Duk wanda Allah ya tsaga da rabona a gare shi, dan Allah ya taimaka min ya ji tausayina. 50,000 shine kudin haya.
2: To ina mijinki ke?
1: Allah ya mishi rasuwa. Iftila'i ya faru da shi. Allah ya mishi rasuwa.
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau. A madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura, Bashir Ali, sai yan uwa abokan aiki Tukur S Tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabira Abubakar Sheshe. Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin. Ni Salisu Usainu Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.

0: Allah sarki mutangarin rimaye da gera. Masauraro ba fa iya abinda al'umar waɗannan karkara ba fake cewa akwai sauran batutuwa da suka hada da makaranta, lantarki da sauransu. Amma saboda kuracewar lokaci dole anan zamu tsahirta mu bari sai wani makon idan mai duka ya kai mu sai mu dora.
1: To filayin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guwa ba wajen shiga lunguna da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba. Har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki.
0: A madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi. Ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.